Yo. Hey. Tiri tang tang tang. Sumpah, nah, boleh saya mengharapkan.